Chokereti Shonilitenamit, Nakahultikanak Litzolebal, San Martín de Porres, Reli Iglesia Católica, Udvicariato Apostólico Repeten, Nataulimangsal y Barrio San Ramón Reli Tenamit Dolores Peten, Akyok Chikanchikuluk Abaeh Reli Akchiap Chalcre 2027. Linakachiechi I. Shka Tasali Tzolok Reperito en Ecoturismo, Oshipchiap Litzolbalrish. Rosh Tasali Tzolok Nivel Básico, Oshipchiap Utrubelko Alep. Ten Bekas Reblinash Akilish Tawalish Tuminali Tzolok Chokre. Nake ten aman krikin lish tzak litzolok utkun rakal re lish sakaem kwita kanak chilang sa litzolebal kwan kli na akhek re kanak chokreb li telom aman kyal akhlam bilin na akhek na akhek re kanak chokreb li sah ishkaal kyal akhlam bilin na akhek na kachyechi ishkup sinkil hun 40% sa lish tzibang kilrib chokreb lish bensud teok kwiriz inebrib naktesh tzibarib hunak kwi lish tzak teshtok na keshkak uluban lunes toh biernes sa kwashakib honal toh sa hun lahu honal re ekla ut sa hun honal rikinmer toh sa kwakib honal re eku resh komon li esilal chat pokok sa ibli ah 79 26 60 95 42 67 27 52 malah 33 18 39 44 chajultikabi litzolebal san martin de porres na katroiben re nakta kaure sa gib salichabil na lep relikyu amech ut sa lapa bal

Tatiklak sa likukub honal rek la o tarakek sa kuip honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

Tatiklak sa likukub honal rek la utarakek sa kuip honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.